Jiko muno, Christina Mafumu watamandazi pembedzoa la mlunguli pa mwambo kumbukira tsiku la mtendere dziko muno, 4 Oktoba. Mtsogoleri wapitiliza kunena kuti kupatula magulu azipembedzo mabanja ali ndi udindo waukulu potandiza kusunga abata ndi mtendere dziko muno. Mbali nayi chimodzi modzinso bwana mkubwa wa chikulu potandiza kusunga abata.

kuyinusa ibu kulitsogoza ndingamukafunira imwe zvimbashitika kona nkupe sali pakati mangwana ni ntsiku ina mashibere simwens kusiyani manja bwa nyelet antonga ndiye para mamuna dzongwe mashibere simwens.

0: bulukira kumurumbala nafuna kuchitana ifimakani panzizi ningana uno twera kuti tukwanise kuziwa kodi uchesa chinjitani manje tavakala kuti maka uno akwanisa kuponya nyimbo zeso Mr. Pedro Lameke tipange chakutoma musana na Vesera Radio anatiportana makamaka bulukira mjimba za kusiana siana kodi tipange wakwanisa kuponya nyimbo zingasi kodi nyimbo zinezi ziri kulonga njimakamaka ndietani luswako mbiri yako nsiku zino ili kufambatani makamaka pabasako niya kuimba na njitu antwa zinja kalonga kutuwa Mr. Pedro Lameke ndie tenepato chinchino nghabi kuimbave apo lero ife tuwera kuti tukwanisa kumalisa makamaka nzeru ninga zinezi takwanisa kunchimilisa mpali ushu mamuna nkulushu ta kwa ushuwa kukwana Mr. Pedro Lameke chakutoma musana na Avesera Radio mkani kote nafuna kukumanya makane ni wansiku ya lero fala njangaini ni pano Antoni Domingo shikumichini ndri kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto chakutoma Mr. Pedro Lameke musana na Avesera Radio
1: ndava mamuna nkuru mai uchesa wa kuimba ulikufamba matsedze kuti wampinga pinga ndizizinji majua ifi tilikupilesera tirikupelesera pangono.
0: Ande mamuna nkulu nyatwa ndi zizinji tipangeni tu ande makaulu makwanisa makamaka kuponya nyimbo zingasi tafu kuti makwanisa kuponya nyimbo zitswa.
1: Chakachino sidatamanga maningi nkabe na tangu ya makupa sao. Chakachino ndakwanisa kuimba nyimbo zinai basi. Zinai. Majindi na piona na kunenda chaka okupa nangu tinafungi sabonu na ziwiri hoibozi. Nimamwene mamuna nkulu.
0: Tukono kote chaka pangono chiri kufika kumapetu mamuna nkulu.
1: Chiri kwenda. Chaka chiri kwenda. Majua hivi tinate tikuwe bondo basi. Ndajine pinafuna mbumba ndi ningapire pinajitefe. Ndi ifembo. Tengi tijite pinafuna mbumba. Ife ngabe bwere randuri. Ife sempere tinachita basi nyimbo zitswa tuwera kutikwanise kusanza isa mbumba. Mwanchidi kodiko ini ndakwanisa kuchita nyimbo ibozi. Nyimbo enei pida malayo sidapuma tai mbindi menya bonto inango. Pada pita nsiku zizinji nkabe mbindiza imba bonto inango. Antie mbindiza marisa enei ishi na wonga mbuzi ya maliri ishi. Mbindi marisirambo jama mnankuru ndi modachi.
0: Mbuzi ya maliri, kodi nyimbo nei iri kulonga anji makamaka?
1: Ndajine, ifibandi fiandwa kutamanga-tamanga, tengolonga andwa kutamanga-tamanga, ndia zinja sapiziwa kutuwa. Ifitalesera manegosyo, hakusiana-siana, tagula majembe, pizinji maningi, ningati ndipironge pano zuwa inadoka, tagula pintu pizinji. Bifuyo, nyama, pinangu na pinangu, nguu, tani, pizinji, mana ingipida gulisefi hapo. Chidazai ndaka nditabwisa, ndichi nyama chibuoshi ya kuwanga kutieji chisafuiwa na antu kwa nyumba, ndi mbuzi. Mbuzi enei asena tisaironga kutinja mbundi. Ntao, inalingwa inangu ya kulongwa kutia maliri, mbuzi ya kusawa nyanga. Nisafurika maningi, so munga igula ime kutimuipate, sakabasa maningi kutimuipate, satamanga maru maningi. Agora ndaza kwanisa kukhala pansi miditoma nyerezera na modo nafamba moyo na modo nafamba ziko mindizaona ja kuti yangabe mphadidi kuti ndimbe nyimbo yakulonga kuti mbuzi ya malili na podini kuinyoza mungaitamangisa munanetanayo
0: wavata ya Vesera Radio ati mbuzi ya malili satamanga pikulu kakamwe. Apo Mr. Pedro Lameke, trakona kuti chinchino pabulukira makamaka michinisha nzeru isasangiza ungu wa muntu, isasangiza makamaka pire pinishita antu. Apo pakati pabechi ningane imwe ninganchesa ndieta na makamaka mga chita mpimo, kodi ipi pinati pibwezi nduli basani imwe ninganchesa, ipi pinati pibwezi nduli mpata ulu kagumanika na imwe kale tani makamaka.
1: Chikuru maningi inapano kuimba zikali ndoto zanga. Ntao, tingolonga kuti zikali ndoto zanga, nkonga kuti ndibasanga edapasenembo na murungu. Ntao, pakufuna imba, nisanyerezera nyatwa zanga zinaini pano basira. Nisanyerezera mbu nyatwa zinapovu, zinapopula sawa. Ntao, pakuimba bale, nisanyerezera kuti nyimbo ningana zezi zizingaburuka. Zinati zipezi antwa zinji maningi nzeru. Tirikulonga tangu ya nyimbo inaya mbuzi ya malili na nyimbo inangu idaburuka ponto inovu inalonga kuti unamenyana na muna ngasi.

0: kuzijera mbo nkabe kuzijera kwachendikwe kukulonga kuti paoneka mbo munthu kuchiwanga ana kale na anthu paphwando ninganene apo iwe mbo bepo salonga mbo andi paseni mbo konta yangana ndikwanise kutani kubwera mbo yembida kani ngandi moda wakali ninga tempo ikaimba anzatu wapo dilonga kuti ungamala tepa uwasa pitampo ndishi kutani mbo gulisambo babasari apo chinchino pia sala kupontu mamuna nkulu na makata wa memoria na matelefoni ngabe
1: kenepi nkuveka kuti pirikubweza nduli basanu ni ya kuimba
0: ipi pirikubweza nduli vikululetu kakamwe pirikubweza nduli tangwa konga kuti nyimbo ngembi wa lero yaenda entao pepo pene ne kuti mapatrosina dore ne anabulsa dinyero asakala mapatrosina dore mbo kulonga kuti asachita levambo asapiziwa kuti purikikalene mundu angakala patrosina dore mbapeza nyimbo iya kaganya rimbo puriki iya kakupeza ningapiva na ali akaimba kalene iya kakupeza antembo mufika ku disco madisco mumugulisa mumuona kuti dinyero da pefe njishi mumugawana akura mwachinchini ungabe pekani ngandi senzo mbo basi
1: apotora kuti tukwanise kubweza nduli nsambo unoyo ninga kuona kwandu pikanafunika ninji makamaka tuira kuti ifi tukwanise kuchita penu utongi kwanise kuchita panzeru za kufuna kubweza nduli nsambo unoyo wakuti awa mbaimba nyimbo anango mbazijira
0: pepa kupemba kukulu maningi kudaonene sopo dia pemba kuna mundu ule onsena na kufuna kwa didi porque panandu azinji maningi kulonga kuti asafuna kuti makantora kwanise kuenda kusogoro entawa para kuti aende kusogoro ife ngabe kulonga kuti wati na banili chakuti tichifungi ngabe kozeka tai antawa pepa so modo daonene ngwa kulonga kuti panga oneka mundu kulonga kuti asafuna mbo show tenga kalembo na ntima kufuna kumpeza mundu ule pabasache para kuti kantora kalembo mwadidi porque azinji makantore tepa anaone mwemba siya kuimba ne kuti awene ajita soa nyimbo rai asaimba soki iya satomaona na dinyero na bulse si unangu ne patrosina dorena linaye rai asa bulse dinyero ache panangu asajita maganyo ache o pata basache anga konsigiri dinyero mbaenda kapasa produtori mba bulse nyimbo nyimbo panangu isa zabuluka mbibateri majengabe vantaji enta vantaji kuluma ningi ninga modo dalongeni kulonga kutunga imba nyimbo zako mizibateri mbo panango saza konvida rimbo waba bwerani kunu paoneka mbo chimwana mili chimwana dojo sapasi wambo mbwenda kasanza enando kwe kule mbo bwerako enta chikulu maningi chidaoneni chakulonga kuti ali anafuna kupeza makantore ali anafuna peza makantore enta pa kumpeza tenki aonembo kuti shanzanga usha dapezeni ushu asiambo mabasaji azinji akuonga kuti mbada kwanisa kwa nisambo gula na usabao ndi mpezembo munjira ishi kuti panangu iye anaonambo cha kupata pa makaliru ache iye pa bozipene na famili na anache ndi modachi mamunangulu ngabe njire nangu utuati na longo wafungani tepa tantani ngabe fungika na maintelijensi adabuka jinchino wa mamunangulu
1: uweka kuti achesa asafunika kuti aptrize na yopinga na yobechi tuwele kuti akonde kuneta mba aptrize basi na kuchira basi ningane ya kuimba tuwele munangu ache lusu awo aptrize nupenda kusogolo pakulingana kuti pakati pa michi mishi ya nzeru ya kusangiza wongu wa mundu ya bwera kuzakaziki ikaipi pinakwata kuti bechi inei kwa nisi kukala ikulu achesa akonde makamaka kubwerera nduli
0: basi ndite por isso chinchino teba acho que na ma inteligência ao azinji maningi anyakuimba nangu asabwerera nduli anangombo panangu ninga ma produtoreni anangu asafewa porque divido njanji uri kulonga kuti akafuna aende ku studio asaza khapi achi na ntokoze achi mbachitambo pyachi ninga bidafune pikafune pili pyakozeka sakhalambo pyachi manje sempre pisakhapi kusiana basi na kwenda kwa produtori porque iyo ina intelligence nunca kuti nakafala korai anda saziwa ibaja kuti wa nyimbo ishi iye adachita kuiimba rai agora ningana ife pano tepano anthu makuti ziwa kale na mavoji athu ya naturali para kuti tiendeka kwa tipondo pepiri tiimbe wau unupepo jao nakhalinga kuti kubwerera nduli
1: apa nsiku zino tisaona kuti achesa nangu asakwanisa kuimba nyimbo za kushola nyimbo za kubweresa mafala kung'wang'waluka anangu asalonga mabifi tai nditepo
0: mabifi
1: apo mukona tana makamaka nzeru ninga zenezi muninga nchesa wa mbili ni muninga nchesa naimba nyimbo za kulanga mbumu.

0: Kweku kuna munambo na makamerambo adidi ndinga beira anzatu kweku na makamerambo adidi munu murumbala munu muna andu aluso soki pinavuta ndi pipano makantore munu alimu maningi aluso soki pinavuta ndi ninji ndinga modo dolongefe wakulonga kutisokoro awe ni mapatrusi na dore nzimu wakufuna peza za kanao soki sato mambo saka kutindina ganyarinji maona.
1: Takona kuti pangono chaka chiri kufika kumapeto ndietare mamuna mkulu Pedro Lameke muri kubala makamaka kuimba nyimbo zinangwache utaye muri kubala munangwache kuti pa makauno mkwani sikufungisa na nyimbo zinango tani makamaka
0: nzizi ninganaono unalongene uno ndiri kusasanyika mwanchidi kodiko para kuti ndikwanise kubulusa nyimbo inango itswa iyi nyimbo ineyi inalonga kuti panyumba panga ndi panyumba panga pamwe ni chirwache podika kuti ndawanga ndina nzeru ine nkhabe dula kamiza panyumba pamwe ni chirwache bi bikupangisa kuti munthu nkhabe koza kwenda katonga panyumba pamwe ni chirwache rai podika pamwe ni chirwache achepa podi apupwa panyumba pache se entao nyimbo ineyi ndiri kuisasanyira ndiri kuilemba nzizi nonongeno uno ndiri kuilemba inga buluka ndinati ndi bome ene inabomiwa ene ikulonga kuti panyumba panga podi dula kamiza thangwe ndipanga sopa mwene chiro achenkhabe
1: kodi panyimbo zanu zinaimbemwa na zifufuza na zifuna na ziguma na kopi makamaka ndi makartao anewa basieni maflesh basieni peli mbutu zili za kuti anthu asendeke kisanyimbo tani makamaka
0: angaenda mu YouTube mbalemba kwene Mr. Pedro Lameke nyimbo anakwanisa kuzigumana zitswa anazigumana ntao ndikwe kukwene kunafuna ogumana nyimbo zitswa na malive yanga osenene anaonambo kwe kuthangwine ndisakiria limbo nzizi milipitambo kwe kumilichezamo kukonta kwanga huko mnazungwa salonga na minya konta salonga na minya pagina ofisiali ra wa ndinayo mbukontambo ya ngambo tiyo.
1: Ana kusakana na gumana na njirepi makamaka?
0: Anafuna kundigumana, anandigumana na ntokozi, anandimbira pantokozi ufu, oito sete, masinku sinku atatu, 96. Taitai, anamenya ntokozi, oito kwatru, zero doji, 48, doji, 3, 8, 7, 5, 9, 6. 8, 4, 0, 2, 48, 2, 3.
1: Noi ndi ntokozi wanchesa Mr. Pedro Lameke ndi ntokozi tuwela kuti makamaka mkwanise kumpeza panziru sa kusiana siana pontu na kumpeza pabasa chiningenei ya kuimba apo ndieta ya makamaka makaunu mkwanise kupita makamaka mbutu zingasu mkwanise kwanisa luswanu nei ya kuimba
0: makaunu ndakwanisa kwenda ku atalonga ndikuvi kweku ufuna kundidwaleko pano ndikuvi kweku ndi nyamatanda ne nyamatanda ndi nyamatanda ndafika nyamatanda achivezi tanbe nsiku zizinji maningi ndisatambira ma konvinti so kima konvinti ali asaza ponyana nanji asaza ponyana na mavalori ninga moda wakalongefi yako antonangu asaza funa kuti sanzoma nchemere antao mbakonda chita ningapiri pinafuna sanzoma antao ndipenepide wondo pinakwanisa kutichimwanisa kutifano titani tibuluke mbatienda mbuto ningazire zinatani zinafunika mwenye mundu angatifuna mbitiverana mbachita ningapiri pinafunefe ifi tisakwanisa kwenda pana mbuto zizinji zisaendene soki zizinji nda makuzidwa lambo komu ine embo pondo ningakha kuti ndaenda kwenda kachita shono seki ine nkhabe embo khambo na moda mbuzi nji maningo kuti apo publika tani ya ndisakhana pyombo maningi rai for example ninga ndi mwezi ule kwa mara no se Yesu ai ndikakhala guruwe pidabwereni kwe kwa shikulipo kudendene pondo basi tao na maukupa saumbo sakala na ini ajivezi shinkabi kambo na tempo setu nkabi ajivezi shinkabi kambo na tempo setu nkabi majazinja sandiligariri ashiki ndikuona ninga kuti ashiki sumane nafuna bwera.